0: warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
0: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat galaksi lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
0: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

5,5 Star FM. Baik, baru saja hadir pujianku berserah ya dari Valen. Pendengar terkasih, Tuhan selalu bukakan jalan bagi kita ya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ingat Tuhan selalu buka jalan bagi kita dan selalu menolong kita berkali-kali. Baik, pendengar terkasih, kembali saya menyapa yang sudah bergabung di WA maupun di Facebook Star FM pagi hari ini. Saya menyapa Oma Liani Chandra. Shalom, selamat pagi Oma beserta anak, menantu dan juga cucu. Sehat-sehat selalu ya, Tuhan memberkati. Menyapa juga ada Bapak Paulus Kumala. Selamat pagi Mbak Nina yang menyiarkan dan semua kru yang bertugas serta semua pendengar setia Radio Star FM. Hal yang paling penting berharga dalam hidup seringkali bukan yang paling ramai dibicarakan dan banyak terlihat orang, melainkan yang diam-diam dalam keheningan tapi bisa memberi ketenangan hidup baik jasmani maupun rohani kita, yaitu kasih Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Meliana Huta Barat, shalom. Selamat pagi buat Mbak Nina serta semua kru yang bertugas. Baik, pujiannya ditunggu ya Ibu. Dan juga Om Yudi, selamat pagi. Lagi bolang kemana Om? Baik, menyapa seluruh pendengar Star FM dalam kasih Tuhan Yesus. Baik, pujiannya sudah hadir. Dan juga Mbak Nina, mohon dukungan doa juga. Selamat melayani, berkah dalam. Terima kasih Om Yudi. Ibu Kartini Raharjo, kekuatan kita ada batasnya, tetapi kasih dan kuasa Tuhan tidak terbatas. Serahkan lelahmu, biarkan kasihnya memulihkanmu. Amin, puji nama Tuhan. Menyapa Bapak Muhammad Soleh, amin ya Tuhan. Terima kasih Ibu Endang Hastuti, menyampaikan kalimat berkatnya, air laut tidak akan kering hanya karena semua ikan meminumnya. Bahkan ikan pun tidak akan pernah habis meski tiap hari nelayan menangkapnya. Begitu pula berkat Tuhan tidak akan pernah habis bagi kita yang membutuhkannya. Amin, puji nama Tuhan. Shalom Ibu Handarina Halanci Erin, selamat pagi. Abah Wesel Samplangan yang ada di Gianyar Bali, terima kasih. Salam sehat bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Amin. Selamat pagi semua kru dan penyiar Radio Star FM ya. Juga menyapa Bapak Asian, shalom. Selamat pagi Mbak Nina, teruslah berharap kepada Tuhan dan jangan lupa mohon ampun kepadanya atas kesalahan kita dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Meskipun kita tidak bisa berkata dengan baik, meskipun komat kamit seperti Hana saat berdoa, tapi ingatlah Allah mengetahui isi hati setiap anaknya yang mau menyerahkan segala sesuatunya kepada Dia. Puji nama Tuhan, ditunggu ya pujiannya. Terima kasih Mbak Nina, kiranya Allah selalu menyertai dan memberikan kekuatan di setiap langkah hidup Mbak Nina. God bless you, terima kasih Ko Asian. Baik, pendengar terkasih, semuanya sudah terbaca ya. Oh iya, Ria Gultom, salam, selamat pagi. Saya Ibu Ria Gultom dari Driorejo. Pagi Ibu, Driorejo itu Gresik ya, kalau gak salah. Puji Tuhan, sinyal di Driorejo kembali sempurna karena kemarin hilang tergeser dengan channel lain. Maaf Mbak Nina, lama saya tidak bergabung, tapi saya selalu aktif tiap pagi, hari, mengikuti Press the Lord dengan setia. Salam buat semua kru Star FM dan pendengar semua, kiranya Tuhan selalu menaungi dan memberkati kita dimanapun dan kemanapun berada. Terima kasih. Oh iya, pujiannya ngikut aja ya. Baik, karena waktu juga sudah mepet. Baik, menyapa semuanya saja juga mama-mama yang sudah hadir di Radio Star FM dari Laksmi Modeling. Selamat pagi mama-mama, puji nama Tuhan. Selamat datang di Star 105,5 FM. Baik, kita dengarkan pujian. Terima kasih Tuhan.

105,5 Star FM. Puji nama Tuhan, pendengar terkasih. Waktu berjalan begitu cepat ya, tidak terasa sudah pukul 7 lewat 22 menit waktu Star FM. Untuk itu mari kita bersatu hati, kita tutup Praise the Lord program pagi hari ini. Mari kita berdoa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau dalam persekutuan Praise the Lord program pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami dengan kasih-Mu. Kami memohon ampun atas dosa-dosa kami dan kami berharap dapat hidup lebih dekat dengan-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa telah memberikan firman-Mu kepada kami dan memberikan pengertian kepada kami melalui Roh Kudus-Mu. Kami berdoa agar Roh Kudus terus memimpin dan membimbing kami dalam hidup kami. Kami memohon perlindungan-Mu dan berkat-Mu bagi keluarga, teman, gereja, dan bangsa kami. Kami berharap dapat terus hidup dalam kerendahan hati dan kasih-Mu yang tak terbatas. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang tak terbatas. Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Berilah kami kekuatan untuk memikul salib kami sendiri dan hidup dalam kebenaran-Mu. Pagi hari ini ya Bapa, kami berdoa buat Oma Liani Chandra beserta anak menantu dan juga cucu. Kiranya Tuhan memberkati Corin Valencia, Bapak Waluyo Adi, Bapak Asian, Ibu Meliana Huta Barat, Bapak Tony, Ibu Anis Dinganjuk, Dia Susi, Bapak Lukas Basuki, Ibu Diana, Zakia, Ibu Aci, Ibu Kian, Ibu Yuni, Ibu Ira, Furin, Ibu Lili Afianti, dan juga buat Bapak Purmanam, Ibu Kamila, Ibu Kartini Raharjo, Bapak Muhammad Soleh, Ibu Endang Hastuti, Abah Wesel Samplangan, Om Yudi, Bapak Paulus Kumala, seluruh pendengar terkasih dan seluruh klien Radio Star FM, juga kami segenap kru dan Bapak Handoko Wibowo sekeluarga. Tuhan berkati kami semua, biarlah doa ini, biarlah oh Tuhan doa ini dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, seperti ketika Engkau menyertai kami dengan cuaca yang cerah pada hari ini. Tidak lupa kami memohon kepada Engkau ketenteraman lingkungan, kedamaian bangsa dan negara. Kami mau berdoa juga untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para pejabat tinggi negara. Berkati mereka ya Bapa. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati obat-obat yang mereka minum agar mereka bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu. Kami juga ingin berdoa buat anak-anak terlantar, anak yatim piatu, duda, janda. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Yang bekerja di rumah, di luar, di mana saja, perlindungan Tuhan nyata dan sempurna. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Bahkan kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan pulihkan. Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan. Rahmat-Mu melimpah bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di Praise the Lord program pagi hari ini, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, biarlah perkataan dan perbuatan kita dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan cuaca pagi hari ini cukup cerah ya. Bersyukur luar biasa di kalender 26 Mei 2026. Tanggal yang cantik, sudah check out apa hari ini? Ada saya Uzi Aulia yang bertugas di Morning Classic untuk pagi hari ini di hari Selasa. Kita baru saja mendengarkan satu komposisi pembuka karya Johann Sebastian Bach. Kali ini kami hadirkan satu karya dari Dietrich Buxtehude dengan judul Seven Trio Sonatas.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga.
1: Minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat.
1: Minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah, kalau sakit perut atau mules.
1: Ya, minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
0: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
3: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
0: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
0: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Wah, sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
7: Your music is back. Your music is back.
8: 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, satu komposisi dari Antonio Vivaldi baru saja hadir, dan kali ini kami lanjut dengan satu komposisi berjudul Made with the Flaxen Hair.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Selasa 26 Mei 2026. Kabar pertama datang dari Tuban. Bupati Tuban Aditya Halindra Fariski SE menyerahkan sapi kurban bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia kepada Takmir Masjid Al-Ikhlas Desa Sito Mukti Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban. Penyerahan dilaksanakan di halaman kantor Pemkab Tuban dengan jumlah satu hewan sapi kurban jenis simental berumur 3 tahun dengan bobot mencapai 1.004 kg yang dibeli dari peternak asal Desa Rayung, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Witri Hadi, dan dipelihara oleh Yuswono, warga Desa Mergo Asri, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Mas Lindra, sapaan Bupati Tuban menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan kemasyarakatan berupa sapi kurban untuk masyarakat Kabupaten Tuban. Bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat daerah, khususnya dalam momentum Hari Raya Idul Adha. Selain itu, Mas Lindra juga menyampaikan apresiasi kepada pemilik akan dan juga pengasuh hewan kurban Presiden RI yang telah merawat hewan ternaknya dengan baik dan sepenuh hati. Menurutnya, pembelian hewan kurban dari peternak lokal ini menjadi bukti kepercayaan Presiden RI dalam mengembangkan ternaknya. Sementara itu, mewakili Takmir Masjid Al-Ikhlas Desa Sido Mukti PLT Camat Kenduruan Agus Rianto menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia tersebut. Hewan kurban nantinya akan disembeli dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima di wilayah sekitar. Beralih ke Tulungagung. Sebuah ruang kelas milik SDN 1 Babadan Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung ambruk. Bagian atap dan dinding ruang kelas tersebut roboh. Ambruknya kelas ini menyebabkan kerusakan di satu ruang lainnya. Untuk sementara, kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah dipindahkan ke ruang perpustakaan. Kepala SDN 1 Babadan Endang Sri Wahyuni mengatakan bangunan yang ambruk ini merupakan ruang kelas 6. Peristiwa ini terjadi dini hari tadi sekitar jam 1 siang. Sebelumnya, ruang tersebut sudah dikosongkan sejak 2 bulan yang lalu. Hal ini dikarenakan adanya retakan dinding dan bagian atap yang sudah lapuk. Ruang kelas yang roboh ini merupakan bangunan lama yang belum pernah dilakukan renovasi sejak pertama kali berdiri. Renovasi pernah dilakukan di tahun 2025, namun hanya di bagian teras kelas saja. Sedangkan bangunan inti belum pernah direnovasi. Kondisi kayu bagian atap juga terlihat sudah lapuk dan

0: Keropos. Pihak sekolah memastikan proses belajar mengajar di sekolah tersebut tetap berjalan seperti biasa. Untuk sementara, kelas siswa kelas 6 dan 5 dipindahkan ke ruang perpustakaan. Endang berharap pemerintah bisa segera memperbaiki bangunan kelas yang ambruk ini. Saya Rani Krishna menuturkan untuk Star Update hari ini.
1: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Apa kabar warga Star? Selamat berjumpa kembali dengan Star Gate 2, Sik Asik. Kali ini bareng saya Uzi Aulia, di hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Sudah diawali dengan lagu dari 2L dengan joget ala-ala. Kita lanjutkan dulu dengan satu lagu dari Alfie Ananta, ada Gubuk Derita.

0: jantung sehat.
1: Ya Fenaker.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
3: Hah? Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya,
3: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Lah kalau kena ambeien atau
6: Yummy!

0: Tasya.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Hai warga Star, saya Imei Mei.
3: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
2: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

Star FM. Satu terkini barusan tampil warga Star by Shalom Seven dengan Sederhana. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk warga Star yang muslim. Dan sekarang kita masih di program favor kita bareng dengan Vira Zahra. Sesuai yang sudah saya informasikan tadi warga Star, bahwasanya setelah ini akan ada pemadaman listrik ya di Radio Star FM. Dari jam 17.40-an hingga nanti jam 7 malam ke atas. Gitu, nanti langsung ketemu di memori kita ya. Jadi bakal ada pemadaman listrik kurang lebih 1 jam setengahan gitulah. Namun sebelumnya untuk yang barusan aja hadir, saya gas ya. Ada Mas Franky di Bangil hadir. Lagunya Shalom Seven Sederhana barusan tampil. Untuk Mbak Fira semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Kemudian ada Yuda di kawasan Grati hadir. Lagunya Tuan 13 Kak, Berani Mati Takut Hidup udah kami hadirkan ya bro. Mau kirim salam buat semua sektor timur tak terkecuali Cak Kencur, Andi, Dono dan lain-lain. Ojo lali siap no untoi gawe sesuk. Selamat mengundur ya kakak, semangat, siap, terima kasih. Kemudian ada Furin di kawasan Bangil, Shalom Kalvira. Pollingnya pilih Riz. Hah? Pollingnya? Gak ada polling loh hari ini. Menyapa semua warga Star diantaranya Mas Franky dan Arfi Florinen aja. Selamat sore semuanya, selamat takbiran ya. Sebentar lagi selamat menyambut Hari Raya Idul Adha buat teman-teman muslim semuanya. Eh Kak Fira, hari Minggu kemarin aku beruntung banget bisa ketemu langsung sama gembala sidang gerejaku di GMS Surabaya Barat Pakuan Mall. Dan Isa bertemu dengan Pastor Philip Mantova, lihat langsung dari dekat. Bagi kami jemaat GMS itu sungguh kesempatan yang gak datang dua kali. Happy banget Kak Fira aku, oke. Lagunya untuk Star of the Month katanya, Geisha, Jika Bukan Karenamu ya Kak. Tapi nanti Star of the Month-nya jam 7.30 deh kayaknya. Abis ini ada pemadaman listrik bro. Abis ini off dulu ya Radio Star FM-nya. Oke, terima kasih. Di Facebook ketemu dengan Arizatul di Pasuruan Kota hadir. Berikut adalah Vira. Selamat menunaikan puasa Arafah dan untuk komunitas Star FM ya. Terima kasih. Kemudian ada Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Selamat sore Mbak Alvira Pau. Salam sehat, bahagia dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Amin, terima kasih. Ya udah pamit dulu untuk sesi ini warga Star. Di sini ada pemadaman listrik ya, 1,5 jaman nanti langsung ketemu di memori kita ya. Saya kasih satu lagu dulu kali ini Rizwan Fadila featuring RN Boys and Mahalini, Seketika.

0: Mas, kalau nyetir mobilnya jangan ngebut, bisa nggak?
1: Loh, kan biar cepet sampai, Mbak.
0: Iya, tapi bahaya, Mas. Apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. 80 km per jam untuk jalan antar kota. 50 km per jam untuk kawasan perkotaan. 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat, Mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan. Speed gun dulu, Mas. Dan dikenakan denda 500 ribu.
1: Waduh, gawat juga ya, Mbak.
0: Makanya, Mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
1: Betul, Mas. Masuk gue kok.
0: Awas, Mas.
2: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerjasama dengan Polres Pasuruan.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Cute time dulu ah.
9: Cute time. Quality time.
8: Iya,
9: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
8: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
9: Cute time buat kulit?
8: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
9: Caranya?
8: Pakai ini,
9: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
8: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
9: Oh, gitu.
8: Iya,
9: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
8: Kok direbut sih?
9: Kulit Kyu juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah, pokoknya harus ada.

0: Satu lagi ya, Dek, pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105.5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Jam 7 malam bergeser di hari Selasa, kita udah memasuki segmen memori kita. Ini apa sih, satu jam berikutnya kami bakal menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia nostalgia ya. Lagu-lagu pop Indo yang lebih lawas era 90-an hingga 2000-an awal, warga saya. Ya, paling tidak sampai tahun 2015 lah ya kalau di memori kita. Lebih dari 10 tahun perilisan lah. Yang galau yang semangat boleh. Terus juga free request, karena kalau hari Selasa biasanya kan ada polling lagu baru, cuman biasanya jam 7 malam emang udah selesai. Tapi khusus untuk hari ini, tadi ada pemadaman listrik ya, sekitar 1 jaman Wargesar. Jadi ini baru mulai juga memori kitanya. Wargesar, yuk gabung di WA 0818310755, via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Nemenin kamu di malam takbiran ya. Takbirannya bukan takbiran Idul Fitri, tapi takbiran Idul Adha. Siapa yang mau berkurban esok hari, warga saya? Ada yang mau berkurban? Kurban perasaan atau gimana ini? Oke, yang jelas satu jam berikutnya masih bareng dengan Fira Zahra. Barusan dibuka satu penampilan dari Noah dengan Separuh Aku. Kali ini giliran Lachel featuring Giselle, Seluruh Nafas Ini.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu
4: Cute time? Quality time?
3: Iya, emang ini bukan.
4: Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya,
4: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM. Tadi saya cek di WA tuh ada yang memesan lagunya Armada, dan barusan saya hadirkan, saya pilihkan dengan judul Wanita Paling Berharga. Jarang kan di request, jadi saya pilihkan yang jarang diputar aja gitu ya. Baik warga Star, kita masih di segmen memori kita bareng dengan Vira Zara. Menyapa untuk warga Star barusan aja hadir, saya jumpai kalau di WA kami, selamat malam. Ada Ayub Mamsin ILKJ di kawasan Jombang. Lagunya Sucker Head Budak Industri. Sepertinya saya gak bisa puter ini bro, bisa ganti request ya, terima kasih. Kemudian ada Kuncong di Kedawung Pasuruan. Halo Mas Kuncong, ini aku masih lembur loh di PG Kedawung bersama Mas Momon. Lagunya Armada Band, barusan saya hadirkan Wanita Paling Berharga ya. Terima kasih buat Bro Kuncung, semangat kerjanya bersama Mas Momon. Terima kasih. Ada juga WG Art, kok menghilang sore FM? Iya, tadi sempat ada pemadaman listrik tapi udah on kembali sejak jam 7 ini ya. Terima kasih. Kemudian ada Bondet di Pasuruan Kota, hadir. Lagunya Anggis Devaki, Kisah Tanpa Dirimu. Sayangnya udah memasuki memori kita, jadi bisa ganti request lagu pop Indo lebih lawas ya. Ini bisa disimpan untuk hari esok aja. Oke, terima kasih. Di Facebook kami untuk yang bergabung terbaru ada Pak Bro Heru Mulyono. Oh ya, by Bumerang yang dipesan ya, terima kasih. Jamal Manis saya jumpai juga ada Rojas Uciha Kopla, Robert Armato, John Sableng, Mas Iki, Toto Blendrang, Aba Waisal, Solihin, Muhammad Syaifi, Andong Irawan, Heri Susanto, Hasdi Depanze, Muhammad Yudi Bejo, Ayub Mamsin, Juri-Juri, Imam Azari, Arizatul, dan Hendrik B. Terima kasih untuk jempol manisnya. Sebelum saya menuju ke track berikutnya warga Star, kalau kamu mau liburan ya, kemudian pengen nginepnya di kawasan Purwosari Pasuruan, ada satu hotel baru nih saya rekomendasikan untuk kamu ya yang mau nginep di wilayah Purwosari. Hotel baru di Purwosari namanya MIK Resort and Hotel. MIK Resort and Hotel, lokasinya di Jalan Raya Pucang Sari, Purwosari Pasuruan. Di sana disediakan paket pernikahan mulai 15 juta rupiah, tempat rapat mulai 250 ribu rupiah. Nah, fasilitasnya ada villa, resort and hotel, fitness center, kolam renang, tour and travel, hall, salon, restoran, dan galeri. Nikmati promo soft opening dengan harga 400 ribu rupiah. MIK Restoran buka setiap hari mulai 8 pagi hingga 9 malam dengan menu Timur Tengah pertama di Pasuruan. Menu unggulannya perata dan nasi kebuli. Buat kamu yang penasaran, jangan lupa mampir ya. Informasi bisa dilihat Instagram MIK Restoran and Resort, TikToknya MIK Resort dan Hotel Purwosari, kalau WA 0811-350-2263. Jangan lewatkan talk show-nya pada Kamis Lusa, 28 Mei 2026 jam 11 siang di program Stargate, hanya di 105,5 Star FM. Lanjut warga Star, kami hadirkan giliran Krispati, Melekat di Jiwa.

0: of the Month.
1: Baik warga Star, kita jeda terlebih dahulu di sesi Star of the Month untuk Mei 2026 bareng dengan Geisha. Lagu Geisha bertajuk Jika Bukan Karenamu yang dirilis tahun kemarin itu menjadi sebuah perayaan atas hadirnya seseorang yang bukan hanya mencintai warga Star, tapi juga menjadi penyelamat bagi jiwa yang sempat rapuh dan nyaris menyerah. Dari sisi aransemen, Geisha tuh menunjukkan kematangan musikalitas yang semakin solid. Suara Regina yang lembut namun bertenaga itu terasa menyatu dengan alunan musik yang dibangun secara perlahan ya, buat menciptakan suasana yang melankolis. Nah, karya ini seolah menjadi representasi dari cara mereka menemukan kembali semangat ya, setelah melewati berbagai dinamika internal yang tidak mudah, warga Star. Nah, lagu ini juga terasa begitu universal karena sosok penyelamat itu bisa siapa aja ya. Ini adalah bentuk penghormatan Geisha untuk semua orang yang memilih untuk tetap tinggal di saat terburuk kita, entah itu pasangan, sahabat, ataupun keluarga. Saya hadirkan satu lagu by Geisha yang satu ini dengan judul Jika Bukan Karenamu.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
6: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
5: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
6: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
5: Iklan di mana?
6: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
5: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
6: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
5: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
6: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
5: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, Bapak bayar pakai sate.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

95,5 Star FM. Temani harimu, carakan duniamu. Barusan tampil by Petra Siombing Wargesar dengan Pilih Saja Aku. Gapak kita ke menit akhir untuk memori kita pada kesempatan hari Selasa ini ya. Sebelum saya pamit, di WA terbaru saya jumpai ada Koncong di Kedawung, kenapa? Mbak, tolong dimasukkan ke grup Fanstar, bisa nggak? Bisa, abis ini tak masukkan ya, bro Koncong. Terima kasih. Ketemu juga ini dengan Momon. Selamat malam Kak Vira, dari PG Kedawung, Mas Momon bersama Om Koncong. Lagunya J-Rock Falling in Love udah kami hadirkan ya. Ngucapin selamat malam, selamat beraktivitas untuk semuanya. Oke, terima kasih buat bro Momon ya. Ini tak masukin ke grup warga star ya, bro Momon sama bro Kuncung abis ini. Itu grup WA warga star atau grup WA pendengar Radio Star FM ya. Nanti kalau grupnya rame banget ya, tinggal di silent aja. Yang penting gak out, gak keluar ya. Oke, warga star, abis ini jangan sampai pindah frekuensi. Masih ada Rock Hits yang tampil hingga jam 10 malam. Kalau di favorit kita gak dapat lagu, semoga saja di Rock Hits dapat lagu ya. Baiklah, akhir kata saya Vira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Sejak kemunculannya, grup K-pop All Day Project sudah menjadi topik panas. Bukan karena konsepnya yang campuran, atau karena mereka adalah grup pertama The Black Label, melainkan karena banyaknya kontroversi dalam perjalanan karir mereka. All Day Project beranggotakan Annie, Bailey, Yongsoo, Tarzan, dan Woochan. Nama grup mereka pernah dipermasalahkan oleh seorang rapper Australia bernama All Day karena dianggap sengketa merek dagang. Sikap All Day Project yang arogan juga kerap dipermasalahkan terutama oleh penggemar K-pop Korea Selatan karena bertentangan dengan budaya Korea. Para personilnya juga tidak lepas dari kritikan, seperti Tarzan yang dianggap melakukan apropriasi budaya lewat penampilan dan lirik lagunya, hingga Annie yang dianggap melakukan nepotisme karena berasal dari keluarga konglomerat yang cukup berpengaruh di Korea Selatan. Yang paling kontroversial, ketika All Day Project menerima penghargaan Daesang, yang merupakan penghargaan tertinggi dalam ajang Korea Grand Music Awards 2025, hanya 5 bulan setelah mereka debut secara resmi.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Daesa.

105.5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Bergeser, kita sudah sampai di program Rock Hits edisi Selasa 26 Mei 2026 yang juga bertepatan dengan kumandang suara takbir menggema ya semalaman ini nantinya hingga esok pagi, karena besok kita mau peringati Hari Raya Idul Adha. Pastinya pagi hari udah harus bangun pagi, terus sholat Idul Adha, terlebih untuk warga Star yang muslim. Kemudian ada banyak agenda ya, terlebih untuk warga Star yang berkurban. Berkurbannya itu biasanya hewan kambing, sapi, atau kurban perasaan ini. Ya udah, yang jelas malam hari ini di tempatmu lagi berkumandang takbiran apa enggak? Jam segini apakah udah mulai surut takbirannya? Atau masih berkumandang di mana-mana? Yang jelas ini takbiran Idul Adha ya. Kalau orang Jawa bilang itu riyoyo besar ya. Nah terus warga Star, bukan Hari Raya Idul Fitri ya. Soalnya kayak beda aja sih feelnya. Kalau pas Idul Fitri tuh takbirannya kayak kerasa banget ya. Sampai kadang itu terharu, nangis, keinget orang-orang terdekat yang telah meninggal dunia gitu. Tapi kalau Idul Adha ini bawaannya apa ya? Kayak udah mempersiapkan bumbu-bumbu sih di dapur ya. Padahal belum tentu besok dapat daging ya. Tapi udah dipersiapkan bumbu-bumbunya. Soalnya bakal kayak dapat rezeki gitu warga Star kalau pas Idul Adha ya, karena yang biasanya kita mungkin jarang makan daging, tapi dapat daging sapi, daging kambing, dan lain-lain. Mau dimasak apa nih besok? Yaudah itu, kita ngobrolin lebih banyak tentang Idul Adha besok aja ya. Hari ini warga Star ada giveaway, boleh request 2 lagu Rock Hits untuk warga Star yang beruntung. Terlebih kalau kemarin kan di WA, sekarang di Facebook ya. Urutan 2 dan 6 di Facebook boleh request 2 lagu Rock Hits. Urutan komen 2 dan 6 di Facebook boleh request 2 lagu Rock Hits. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Yang belum dapat giveaway itu diutamakan, oke? Silakan hadir di Facebook kami Star 105.5 FM yang ada hashtag Rock Hits. Itu bisa dikomen aja. Atau bisa gabung di WA kami 0818310755. 0818310755. Oke, durasi 2 jam berikutnya yang udah terlewat 15 menit ya, bareng dengan Vira Zera. Udah dibuka 2 penampilan warga Star. Openingnya tadi ada track Unless the Usher, Unless the Usher, Sold By. Kemudian disambung penampilan dari Nate Vicker dengan Falling Away From Heaven. Saya menuju ke track berikutnya, kali ini GNR dengan Yesterdays.

105.5 Sir FM, the real music.

89.5 Master FM. Sebuah lagu tentang pemberontakan di masa muda yang indah, Wargester. Bisa jadi pemberontakan terhadap pasangan atau bersama dengan pasangan atau bersama dengan sahabat atau diri kita sendiri ya, yang lagi memberontak aja. Jadi kayak pengen mencari jati diri atau pengen bebas aja sih. Soalnya kita kan dari kecil udah harus ngikutin peraturan orang tua, peraturan rumah gitu ya. Tapi ada suatu masa, biasanya sih fase remaja, belasan tahun gitu, kita kayak masih mencari jati diri ya. Jadinya seringkali pada fase belasan tahun, biasanya anak SMA ya, SMP, SMA gitu, itu mulai memberontak, Wargester, kalau terlalu dikekang oleh orang tua gitu ya. Lagu ini juga tentang pemberontakan di masa muda, Wargester, Young Turk alias Turki Muda. Jadi ceritanya Rochward itu bersama dengan kekasihnya sedang memberontak ya. Mereka ibaratnya lari dari rumah dan mencari kebebasan gitulah. Namun yang unik, Wargester, meskipun judulnya Young Turk alias Turki Muda ya, namun di setiap lirik lagunya gak ada bagian dimana menyebutkan judulnya gitu. Malah di bagian ref itu yang disebutkan adalah Young Hearts Be Free Tonight gitu. Makanya banyak yang mengira lagu ini tuh judulnya bukan Young Turk melainkan Young Heart. Lagu ini juga menandai perubahan gaya bermusik Rochward ya, karena menggabungkan ketukan disco yang cepat. Jadi kayak ada perubahan arah musik, ngingetin sama Maroon 5 sih. Maroon 5 kan makin kesini makin ngepop, Wargester ya. Jadi saya bingung kalau mau puterin Maroon 5 itu, ngepop banget soalnya. Oke, yang satu ini dipesan via Facebook, selamat mendengarkan ya. Dan pada sesi ini saya juga mau ngumumin untuk kamu urutan kedua di Facebook untuk komennya.

Komen urutan 2 dan 6 di Facebook boleh request 2 lagu rock hit. Saya sudah menemukan untuk yang urutan kedua ya. Yang urutan ke-6 masih belum muncul. Jadi urutan kedua itu saya cek ya, itu sebenarnya Ayub Malmsteen. Cuman Ayub udah sempat dapat giveaway ya pada 27 April. Terus ada juga selanjutnya Chris Wislick juga udah dapat giveaway di 14 April. Sehingga urutan keduanya bergeser lagi ke Joe Hart. Selamat malam Joe Hart. Lagunya Radiohead dengan Creep. Terima kasih untuk Kak Vira. Besok jangan lupa bakar-bakar sate kambing, Kak. Tapi buat semuanya ingat kolesterol ya. Emang saya yakin itu bakal saya bikin sate kambing? Kayaknya enggak ya. Saya tuh pengusaha sate, jadi udah bosen ya kalau dibikin sate. Ya mau sate apa? Mau pesan sate kelinci? Mau pesan sate ayam? Sate apa lagi? Sate ayam, kambing. Sate ayam, sate kambing, sate kelinci, boleh. Intinya saya itu pengusaha ya, tapi bukan saya yang jualan, itu adalah gitu. Jadi apa, udah lama, udah dari tahun 90-an ya, pengusaha juga. Tapi pada intinya gak bakal saya bikin sate. Kayaknya pengen bikin apa saya? Bukan saya loh ya yang bikin, ibu saya jelasnya. Mungkin dibikin rawon, bakso, atau saya sukanya tuh dikrengseng gitu loh bro. Dikrengseng, tahu kan dikrengseng? Terus dipedesin gitu. Ya kurang lebih itulah. Kalau dapat daging, kalau enggak ya udah. Iya, buat Joe Hart kamu boleh request 2 lagu rock hits ya. Selamat kamu urutan kedua di Facebook secara enggak langsung ya. Silakan nambah 1 lagu lagi buat Joe Hart. Radiohead dengan Creep abis ini kami hadirkan. Saya masih menunggu 1 nama lagi untuk urutan ke-6 di Facebook ya. Saya puterin dulu yang satu ini, ada Radiohead dengan Creep.

105.5 Star FM, the real music.

Simak Oliver Stereo satu terkini barusan tampil giliran Bullet for My Valentine dengan Tears Don't Fall Part 2. Where Gester, tahu nggak di Purwosari Pasuruan ini ada hotel baru yang bisa kamu kunjungi bareng keluarga, pasangan, teman gitu ya. Hotel baru di Purwosari namanya MIK Resort and Hotel. Lokasinya di Jalan Raya Pucang Sari, Purwosari Pasuruan. Jalan Raya Pucang Sari, Purwosari Pasuruan, jangan lupa ada hotel MIK Resort and Hotel. Di sana disediakan paket pernikahan mulai 15 juta rupiah, warga sar. Lumayan ya. Tempat rapat mulai 250 ribu rupiah. Fasilitasnya ada villa, resort and hotel, fitness center, kolam renang, tour and travel, hall, salon, restoran, and galeri. Nikmati promo soft opening dengan harga mulai 400 ribu rupiah. MIK Restoran buka setiap hari mulai 8 pagi hingga 9 malam dengan menu Timur Tengah pertama di Pasuruan. Menu unggulannya parata dan nasi kebuli. Buat kamu yang penasaran, jangan lupa mampir ya. Selengkapnya warga star bisa lihat di Instagram MIK Restoran Resort, TikToknya MIK Resort dan Hotel Purwosari, WA-nya 0811-350-2263. Jangan lewatkan talk show-nya pada hari Kamis Lusa 28 Mei 2026 jam 11 siang di program Stargate. Hanya di 105,5 Star FM.

0: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh gak setuju.
6: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
5: Tapi...
6: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
5: Ya tapi...
6: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan

0: apapun latar belakang sukunya, sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
1: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
0: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
1: Lol. Apa?
2: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on rocking. More rocking hits coming your way.

105,5 Star FM. Satu track yang barusan tampil warga share di pesan by WA, yang barusan tampil ada The Offspring dengan Save As Hell. Sebuah lagu yang rilis pada tahun 94 ya. Kita masih di program Rock Hits bareng dengan Vira Zahra, edisi 26 Mei 2026 ya. Oke, saya jumpai untuk kamu yang barusan aja bergabung di WA terlebih dahulu, 081-83-10755. Saya jumpai, selamat malam buat Bayu di kawasan Tanggulangin, Sidoarjo. Selamat malam, bos. Lagunya Nat Vicar dengan Falling Away From Heaven udah tampil ya, terima kasih. Ada juga Ayub Mamsin di kawasan Jombang, memesan GNR dengan Yesterday udah kami hadirkan, terima kasih. Ketemu juga dengan Atta Barber di Magersari, selamat malam Kak Alvira. Lagunya Bullet From My Valentine dengan Tears Don't Fall Part 2 udah tampil ya. Sekalian jawab pertanyaan Kak Vira yang kemarin. Saya alumni barista yang sekarang sedang menekuni bidang oprek rambut pria atau barber. Oh gitu. Berarti barbernya itu khusus cowok ya? Cewek enggak, bro? Di sini ada yang ini enggak? Apa yang potong rambut cewek enggak? Ya maksudnya saya juga mau berkunjung gitu loh. Kali aja saya mau semir rambut, mau potong rambut gitu ya. Oke, terima kasih. Ketemu juga dengan Albi Faizal di Wiyung, Surabaya. Hadir. Lagunya Memphis Mayfire dengan The Old Me udah tampil ya, bro. By the way, selamat Hari Raya Idul Adha. Keluar di jalan ada malam takbiran keliling. Iya, ini saya nanti kalau pulang jam 10:30 semoga gak macet ya. Tapi kayaknya sih gak macet, kayaknya ya. Gak tahu kalau ada takbiran keliling gak. Tapi takbiran zaman sekarang tuh biasanya bukan sama orang ya. Maksudnya tuh kalau zaman dulu tuh full orang-orang aja, kayak ngebawa opor. Opor? Bener gak sih saya bilangnya? Kok opor ya? Enggak sih kayaknya. Saya kok lupa kosa katanya ya. Yang teringat ke opor ayam ya. Saya lupa. Intinya kalau zaman sekarang itu keliling takbirannya tuh sama sound horek. Sama sound system yang kayak takbirannya ya. Oke, terima kasih. Ketemu juga dengan Robert Cavalera di kawasan Tretes, hadir. Memesan The Offspring dengan Save As Hell barusan tampil. Untuk Arvi Florinen, Toto Blendrang, Rohim, Eko Metal Tue, Tombonati, terima kasih Mbak. Metugas siap. Terima kasih Mbak Lee sudah hadir. Lanjut, selamat malam buat Kak di Metal Saestu di kawasan Surabaya. Pancen sumu, Kak. Pengen pindah sekitar Tretes adem katanya. Ya, ndang pindah toh. Terima kasih. Eh, ini requestnya. Kak, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikutan gabung setelah lihat sapi dan kambing mager ya. Lagunya Alice Acher dengan Soulbound udah kami hadirkan di awal ya, bro. Makasih Kak Vira, sehat dan sukses selalu ya. Selamat Idul Adha untuk kru dan warga Star FM yang merayakannya besok. Untuk mbak-mbak SPG hewan kurban di Surabaya Timur, tetap semangat ya, meski bau semerbak aromaterapi. Gitu ya. Emang yang jualan cewek-cewek? Kok dibilang mbak-mbak? Soalnya kalau di sini tuh cowok-cowok ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Selamat malam juga buat Rohim di Tanggulangin, Sidoarjo. Hadir. Lagunya Sparkle by Red Wimps. Abis ini tampil ya, bro. Terima kasih banyak, mbak. Sama-sama. Ketemu juga dengan Anwar Eko di Candi, Sidoarjo. Selamat malam hadir ke Alvira. Ngerok bersama Rock Hits. Lagunya Metal Courage dengan Making Monster. Atau Van Halen dengan Hot for Teacher. Saya kok tertarik yang track kedua ya. Hot for Teacher. Terima kasih Kak Vira. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Pak John Sablong, Mas Franky, Mas Sutikno, Mas Chris Wisrik. Terima kasih. Lanjut, ada Tombonati di kawasan Tretes. New One Gimme Gimme Gimme by Emberian Down buat Robert Cavalera, Arfi Florinen, dan Ayub Mamsin.
Ya apa cak, apa mau udan-udanan ta? Oke, terima kasih. Selamat malam buat Mas Pri di Jatiroto. Memesan merek dengan Tales of the Sands. Ngucapin selamat Idul Adha 1447 Hijriah ya. Untuk non-viranya makasih. Sama-sama. Ketemu juga dengan Jeffrey di kawasan Ngoro Mojokerto. Hadir. Lagunya Ugly Kid Joe, Mr. Recordman. Terima kasih mbakku. Sama-sama. Kemudian ada Agus Valian di Sumobito, Jombang. Lagunya Yacht Gone Wild atau Slave to the Crane by Skid Row. Terima kasih. Satu lagi ada Hendri di kawasan Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira. Waalaikumsalam. Memesan Burst dengan Machine Head atau Everything Zen. Terima kasih. Yuk ke track berikutnya warga star. Yang satu ini Spark by Red Wings.

Anda 95.5 STR FM. Satu track tentang trauma usai peperangan, Wargesar. Ceritanya kamu seorang tentara yang udah sering berperang untuk negara gitu ya. Namun yang pasti ketika kita habis berperang, Wargesar, pastinya di situ juga meninggalkan trauma tersendiri gitu ya. Antara kita yang terluka, antara kita melihat teman-teman kita yang terluka, bahkan mereka yang gugur di peperangan ya, orang-orang terdekat kita yang telantar. Ya kalau kita menang, kalau kita kalah, di pihak yang kalah gitu ya. Jadi ada trauma tersendiri, Wargesar, di balik lagu yang barusan tampil di pesan via Facebook ya, by Dream Theater dengan The Enemy Inside. Lagu yang berdurasi 6 menit 17 detik ini menjadi salah satu pendorong utama juga dari album studio ke-12 mereka alias Dream Theater ya. Sang gitaris John Petrucci itu memang secara spesifik, Wargesar, pengen lagu ini tuh memiliki tempo yang cepat, agresif, dan sangat menonjolkan sisi teknikal bermusik mereka ya. Video klip lagu ini juga disutradarai oleh Bill Fishman dan menampilkan potongan-potongan kisah nyata serta visual mengenai dampak traumatis dari peperangan, Wargesar. Lagu The Enemy Inside ini menjadi lagu utama alias lead single dari album ke-12 self-titled Dream Theater yang rilis pada tahun 2013 yang lalu. Menyapa kembali untuk warga saya yang sudah join di Facebook kami Star 105.5 FM yang udah komen, saya jumpai, selamat malam. Ada Aswar Solihin, selamat malam Kak Alvira. Lagunya Dream Titan dengan The Enemy Inside barusan tampil. Maaf saya edit karena lagu GNR tadi udah keduluan. Tadinya request aslinya Paradise City. Iya saya sempat baca bro, tapi emang keduluan by WA ya. Itu yang mau pesan sebenarnya Ayu Palmstein, cuman emang lebih lambat aja komenannya di Facebook, lebih duluan di WA, jadi GNR udah keduluan yang booking gitu ya. Oke, lagumu juga udah tak hadirkan barusan. Sehat-sehat ya Kak Fira dan lancar rezekinya. Amin. Terima kasih. Kemudian ada Chris Wislik, hadir kakak cantik, nitip satu track di antara dua pilihan Rod Stewart yang udah kami hadirkan ya bro, yang third. Terima kasih kakak cantik dan selamat malam. Kemudian Joe Hart tadi untuk yang dapat giveaway ya. Ini untuk requestan keduanya udah kami hadirkan juga, by Avril Lavigne dengan Hot. Jangan lupa besok masak oseng-oseng kambing ya kak. Emang di tempat Wargesar full kambing kah? Soalnya kalau di tempat saya itu enggak kambing aja. Kadang ada yang berkurban itu sapi. Jadi gede gitu ya. Sapi gede itu bisa dibagikan satu desa ya. Saya lebih suka sapi sih daripada kambing. Dagingnya maksudnya. Oke, terima kasih. Ketemu juga dengan Pak Bro Heru Mulyono. Lagunya Jealousy by Frankie Miller udah dipersiapkan di sini tampil. Terima kasih. Selamat malam buat John Sableng dari Sidoarjo. Kalian mau pesan Dale dengan Rainbow in the Dark. Terima kasih. Ketemu juga dengan Selamat Teko Panggone, mau pesan Health Bells by ACDC. Terima kasih. Terus ada Satria Putra, memesan John Bon Jovi dengan Justice in the Barrel atau Blaze of Glory atau Santa Fe. Terima kasih. Ketemu juga dengan Tumiar Idawati, halo, dari kawasan Medan Sumatera Utara, hadir ya. Oke, terima kasih buat bro Tumiar, sebenarnya kamu dapat giveaway. Kamu orang kedua yang dapat giveaway di Facebook ya, untuk urutan ke-6. Sebenarnya kalau di scroll ya, yang beneran urutan ke-6, kalau dari urutan pertama Aswar Solehin tadi ya ada yang lain. Cuman kan kita penghitungannya mulai urutan kedua yang dapat giveaway tadi. Jadi kan yang dapat giveaway itu Joe Hart ya untuk urutan kedua. Yang sebenarnya dia tuh urutannya 4, cuman menjadi atau mendapat giveaway sebagai urutan kedua karena yang lain udah sempat dapat giveaway di beberapa minggu yang lalu gitu kan. Jadi penghitungannya mulai Joe Hart ini urutan kedua. Nah dari Joe Hart ini dihitung lagi sampai urutan ke-6 itu sebenarnya ketemu Satria Putra. Cuman Satria Putra itu juga udah sempat dapat giveaway di 3 bulan terakhir ini pada 27 April.
2, 7 April udah dapet. Makanya bergeser lagi ke Tumiar. Tumiar Idawati dari Medan. Ini rupanya ikutan aja ya, gak ngikutin giveaway deh jadinya. Oke, no problem, terima kasih. Satu lagi ada Sandi Aryansyah dari kawasan Jambi hadir. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Fira. Waalaikumsalam. Lagunya Foo Fighters dengan The Pretender. Ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf kalau selama ini ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena kita manusia tidak luput dari kesalahan yang dan kehilafan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Untuk Mbak Fira, selamat bertugas aja. Terima kasih. Tuh di depan Star FM saya sempat lihat barusan lewat gitu ya, ada takbiran keliling warga Star. Berarti benar saya hari ini ya. Benar maksudnya itu bawa motor. Iya, soalnya kalau saya bawa mobil, wah macet ini. Kalau bawa motor kan enak bisa sat-set gitu ya. Nyalip-nyalip ya. Saya menuju ke track berikutnya. Yang satu ini giliran Frankie Miller dengan Chelsea.

105.5 Star FM, the real music.

0: Care.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

Baik, keluarga Star, hari ini adalah hari ke-26 ngobrolin Geisha dalam sesi Star of the Month Mei 2026. Vokalis awal Geisha yaitu Momo rupanya vakum dari Geisha pada tahun 2018 silam. Kemudian posisinya itu digantikan Regina Putirai yang diresmikan menjadi vokalis baru Geisha di tahun itu. Sebelum bergabung dengan Geisha, Regina juga udah ngebuktikan kualitasnya dengan mengikuti ajang The Voice Indonesia 2 pada tahun 2016 ya. Dia juga aktif bernyanyi dari panggung ke panggung di luar ajang komersial. Meski pada awal kemunculannya, penggemar tuh seringkali membandingkan kualitas Momo dengan Regina ya, buat menjadi vokalis Geisha. Namun hingga saat ini, Regina juga tetap awet bersama Geisha dan terus memberikan yang terbaik di tiap lagu barunya versi dirinya sendiri, tanpa bayang-bayang versi vokalis lama atau Momo. Ya sudah, kali ini saya menuju ke track dari Geisha. Kala itu vokalisnya masih vokalis lawas yaitu Momo ya. Dan pada tahun 2016 sempat kolaborasi bareng Iwan Fals di lagu Izinkan Aku Menyayangimu.

izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu.

0: You guys are going to be huge.
1: Sanus yang kali Western FM, temani harimu, carakan duniamu. Baik warga saya, rupanya waktu sudah mendekati jam 10 malam, jadi waktunya Fiera Surabis buat nemenin di Rockets pada kesempatan malam hari ini, Selasa 26 Mei 2026 ya. Terima kasih banyak atas kehadiran gak bersamanya selama kurang lebih 2 jam. Mohon maaf untuk bacakan lagu bersama kami dengarkan karena keterbatasan waktu ya. Semoga next time bisa menghadirkan semua lagu yang sudah kamu pesan di boxnya Star FM. Selamat beristirahat warga saya, semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin ya. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir by Skid Row dengan Yacht Gone Wild. Rolling.

105,5 Star FM. Shalom, selamat pagi, berkat kasih. Senang sekali pagi ini kita kembali berjumpa di persekutuan udara. Praise the Lord, ya, diawali dengan satu pujian kasih karunia dari KMS Live bersama dengan Melita Sidabutar. Dan pagi ini kita akan awali persekutuan udara ini dalam doa. Kita bersama-sama satukan hati dan kita berdoa bersama. Kita minta pimpinan Tuhan supaya dia menyertai dari awal sampai akhirnya. Dan pagi ini saya Julius Kurniawan yang kembali menjadi sahabat Anda. Kita akan berdoa lebih dulu, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat waktu ini, hari ini, kesempatan untuk kami boleh bersekutu bersama di udara. Tuhan yang memberkati persekutuan udara ini. Setiap rangkaian pujian, renungan singkat, talak yang akan hadir, boleh menjadi berkat dan nama Tuhan diperbolehkan. Menyerahkan semuanya dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Iya, berarti kasih setelah satu pujian pembuka tadi hadir ya. Kasih karunia, dan yang satu ini saya hadirkan dari GBCC Worship dengan Holy, Holy, Holy.

105,5 Star FM ya, satu pujian hadirat mau memenuhi dari Symphony Worship. Dan sebelum kita merenungkan satu renungan, saya kembali hadirkan pujian yang lain. Satu ini kasih setiamu.

105,5 Star FM ya, satu pujian kasih setiamu dari Sudirman Worship bersama dengan Andi Amperita. Bahwa kita di menit yang ke-38 lepas dari jam 5 pagi waktu Star FM, dan waktunya kita merenungkan satu renungan. Kita berdoa lebih dulu, kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur buat waktu ini dan menyerahkan renungan pagi ini dalam tanganmu, Roh Kudus yang menolong dalam semuanya. Tuhan yang memberkati, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Ya, terima kasih pagi ini banyak yang menangis tapi juga banyak yang tertawa gitu ya. Ya, kenapa banyak yang menangis? Ya, ini hari raya kurban begitu ya. Kenapa menangis? Karena hewan-hewan yang disembelih biasanya mengeluarkan air mata. Ya, saya pernah menyaksikan seekor kambing disembelih begitu ya, dan dia mengeluarkan air mata. Ya, banyak yang menangis, tapi banyak yang tertawa. Kenapa? Karena yang dikorbankan itu, ya kan, kemudian dagingnya dibagi-bagikan. Banyak orang senang, ya, senang karena di rumah akhirnya ada sate kambing, gitu ya, dimasak. Jadi gulai kambing gitu. Ada juga yang korban sapi gitu, akhirnya bisa jadi sate juga, terserah mau diolah bagaimana. Sapi bisa dimasak, rawon juga bisa, ya terserah yang masak. Tapi intinya hari ini banyak yang menangis, hewan-hewan gitu. Kita melihat bau-bau mereka sementara di pinggir jalan. Ya, bau-bau itu sementara mengganggu kita, tapi kemudian lenyap gitu, setelah waktunya tiba. Hari ini mungkin Anda termasuk orang-orang yang tertawa mendapat bagian dari pembagian daging gitu. Ya, benar dikasih. Kalau ingat hewan kurban, benar dikasih, ingat selalu akan karya Yesus begitu ya. Tuhan Yesus, kalau kita lihat hewan yang dikorbankan, selalu ingat pribadi Yesus. Yesus itu juga dikorbankan ya, mengorbankan dirinya ya, untuk menebus dosa banyak orang gitu ya. Mari ingat dia, berarti kasih ya, ingat dia. Seperti itulah, harus ada yang mati untuk menebus dosa. Ya, kalau Yesus tidak datang maka hewan akan terus disembelih. Kalau dalam ajaran kita sudah tidak lagi ada sembelih menyembelih, begitu benar kasih. Kenapa? Karena sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Ya, dulu ada sembelih menyembelih hewan. Ya, yang dikorbankan, tapi itu adalah gambaran dari pengorbanan Yesus yang akan datang. Dan dia sudah datang, benar kasih, dan sudah digenapi. Dia berkorban supaya dosa kita dihapuskan, ya. Dan supaya kita bisa kembali tertawa, dia mengalami remuknya kehidupan, korbankan. Dan itulah karya Tuhan yang luar biasa. Semua dia lakukan karena kasih, benar kasih ya. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Jadi, pengorbanan diberikan untuk orang yang dikasihi, benar kasih ya, untuk orang yang dikasihi. Karena jarang orang mau berkorban itu untuk orang yang tidak dicintai, benar kasih. Semua pengorbanan itu ada dorongan kekuatan dari yang namanya kasih. Karena kasih orang itu rela berkorban. Melihat kasih ya. Karena kasih itu orang rela berkorban. Orang tua rela berkorban buat anaknya karena kasih. Tuhan berkorban karena kasih juga. Melihat kasih.
Tidak ada yang bisa menggantikan semua itu. Tidak ada yang bisa menggerakkan selain oleh kasih, berarti kasih. Karena kasih itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena itu tetap miliki kasih. Karena kasih itu kuat. Ya. Orang tua membesarkan anak dengan pengorbanan. Karena cinta. Anak merawat orang tua ketika sudah tidak berdaya. Itu juga kalau enggak punya cinta enggak akan kuat. Betul atau betul? Sekali lagi, orang tua membesarkan anak dengan cinta. Dia bisa mengorbankan segalanya, gitu ya. Orang tua itu bisa jual barangnya demi anak bisa makan, bisa sekolah. Orang tua itu bisa lakukan apapun, jualan. Ya benar enggak sih? Mama saya dulu jualan. Jualan apa yang bisa dijual. Termasuk jual lemari ya dilakukan, berarti kasih. Jual. Mama saya pernah jualan bakso, pernah jualan sate kambing, pernah jualan apa ya? Nasi rawon juga pernah di depan pabrik. Pindah-pindah jualannya. Karena lokasinya juga pindah-pindah. Pernah jualan rujak, pernah jualan es campur, pernah jualan makanan, pernah menitipkan makanan ke sekolah. Oh, apapun bisa dilakukan, apapun. Dibawa ke sekolah ini dijual. Kalau nggak salah bihun gitu ya, bihun ke sekolah, jual dan lain sebagainya. Kalau perlu jual barang ya jual barang. Begitu, orang tua berarti kasih bisa mengorbankan banyak hal dalam hidupnya karena cinta. Karena kasih itu kuat dan bisa menggerakkan yang nggak pernah kita bisa bayangkan. Karena itu heran kalau orang tua bisa membesarkan begitu banyak anak. Itu apa yang menggerakkannya? Yaitu kasih. Kasih itu suatu yang luar biasa, menurut kasih. Sama dengan apa yang menggerakkan Yesus turun ke dunia? Yaitu karena kasih. Kasih itu kuat. Apa yang menggerakkan Yesus berkorban? Kasih. Kasih itu kuat. Tanpa kasih gak ada kekuatan. Sama dengan orang tua sudah berkorban buat anak, gitu ya. Nah. Kemudian anak berkorban buat orang tua belum tentu kuat kalau nggak punya kasih. Gak merepotkan gitu, mulai seperti itu kan. Ketika mulai berkata merepotkan itu berarti sudah kehilangan kasih. Menyusahkan gitu ya. Sakit lagi gitu misalkan, berarti kasih. Makanya makan dijaga. Tapi masih ingat gak kita waktu kecil itu ya, sudah dikasih tahu tetap aja makan, tapi orang tua tetap merawat gitu. Itu berarti kasih. Kalau kita mungkin sedang lelah hari-hari ini, kita gak punya kekuatan, coba cek kasih kita, gitu ya. Ada gak kasih itu dalam hidup kita? Masih ada gak kasih itu? Karena kasih itu kuat. Kasih itu yang membuat kita sanggup terus bergerak, gitu ya. Melakukan sesuatu untuk orang yang kita kasih. Kalau sudah gak ada kasih, kasih menjadi tawar, ya kan? Akhir zaman ini kasih menjadi tawar, kedurhakaan semakin bertambah-tambah. Kita harus tetap memiliki kasih. Jangan pernah berubah. Benar kasih ya. Kasih. Kasih itu apa? Kasih itu siapa? Kasih itu sebenarnya satu pribadi, yaitu Allah.
Allah itu adalah kasih. Apa itu kasih? Kasih itu adalah Allah. Karena itu orang yang gak mengasihi, dia gak mengenal Allah. Karena Allah itu adalah kasih.

kasih itu masih memenuhi hati kita, ataukah enggak? Menanti kasih tidak berkesudahan, ya kan? 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kita baru saja memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Saya gak tahu berapa banyak yang sudah bernubuat, dipakai Tuhan bernubuat. Berapa banyak yang sudah berbahasa roh, gitu ya. Tapi di sini dituliskan bahwa nubuat itu akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti, ya. Pengetahuan akan lenyap. Ya, sejauh yang diperlukan, karunia-karunia ini akan berfungsi, tapi akan berhenti pada waktunya. Ya, pernah kasih. Yang abadi itu adalah kasih. Kita hidup di sini, kita hidup di surga, kasih itu akan tetap ada. Kasih tidak berkesudahan. Bumi dengan segala keindahannya ini akan digulung, gak ada lagi. Akan berlalu. Apa yang tetap abadi? Itulah kasih. Kasih itu abadi. Jadi di atas semua karunia, tempatkanlah kasih. Bukan karunia menjadi sebuah kebanggaan, tapi kasih itu yang teratas. Kalau kita gak punya kasih, walaupun kalau kita baca 1 Korintus 13 ya, kalau kita gak punya kasih, walaupun kita bisa bahasa malaikat, kita bisa semua bahasa manusia, itu sama dengan gong yang berkumandang, canang yang gemerincing, gitu ya. Gak ada apa-apanya. Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat, aku tahu segala rahasia dan punya semua pengetahuan. Sekalipun imanku sempurna untuk memindahkan gunung, tapi kalau aku gak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi kalau aku gak punya kasih, sedikit pun gak ada faedahnya bagiku. Gak ada gunanya, gak ada faedahnya. Jadi tanpa kasih, semuanya itu gak berguna. Tidak ada nilainya. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi bersuka cita karena kebenaran. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Itu kenapa sabar menanggung? Karena kasih. Karena kasih. Maka orang itu bisa menanggung segala sesuatu, sabar. Kenapa? Karena di dalamnya ada kasih. Iya enggak sih? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam Tuhan kita ini bisa menanggung segala. Di dalam Tuhan, ingat, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Di dalam Tuhan, di dalam kasihnya Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Dia yang adalah kasih. Jadi kalau kita itu ada di dalam Dia yang adalah kasih, kita itu bisa jadi orang yang sabar menanggung segala sesuatu. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Sekali lagi, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Ada banyak kisah, kisah cinta dalam hidup ini yang luar biasa. Terima kasih.

Dimana karena cinta orang bisa melakukan begitu banyak hal yang luar biasa untuk orang yang dicintainya dalam sebuah pengorbanan. Nah, kalau ingat film Titanic kan Anda tahu yang laki itu mencebur itu hanya ada satu tempat yang gak bisa dinaiki dua orang begitu ya. Itu kan kapal Titanic itu ada di perairan yang sangat dingin. Bisa bayangkan Anda mandi di air es. Ya, di situ ada sepasang kekasih begitu ya kan. Ya, Anda sudah tahu kisah ini. Titanic, siapa yang gak tahu Titanic gitu. Ya kan? Ada satu tempat yang bisa mengapung dan itu hanya cukup buat satu orang. Walaupun pada kenyataannya setelah dilakukan penelitian itu cukup sebenarnya, karena itu lebar gitu ya. Tapi di film itu digambarkan sempit dan cukup satu orang gitu ya. Yang laki-laki yang berkorban gitu kan? Ya, yang perempuan mendapat tempat, dia bisa mengapung gitu ya, di tengah dinginnya cuaca. Semua pengorbanan dilakukan karena cinta, berarti kasih. Tanpa cinta, orang berkata, kadang orang melihat, iya bukan sekoci. Ini kakak saya ngomong sekoci, bukan sekoci ya. Kalau sekoci itu lain lagi, itu ada semacam pecahan puing-puing gitu loh, ya kan? Yang aktor perempuannya itu mengapung di atasnya, belum diangkut ke sekoci, itu maksudnya masih ada pecahan gitu. Terima kasih kakak saya memberi saya referensi ya. Iya, saya paham maksudnya sekoci. Iya, banyak yang diangkut dengan perahu sekoci, tapi waktu itu masih belum diangkut, jadi masih mengapung di atas serpihan perahu itu, pecahannya. Nah, sebuah pengorbanan gitu ya. Kalau orang lihat orang yang enggak mengasihi ya, orang enggak punya hubungan kasih, dipikir bodoh sekali sih. Ngapain sih? Ya kan? Tapi yang punya hubungan kasih itu mengerti ya. Bagi orang enggak punya hubungan kasih itu dianggap sebuah kebodohan semua. Bodoh banget. Selamatkan dirimu saja. Jadi itu berkat kasih ya. Kasih jangan pernah hilang dalam hidup kita. Kasih itu tidak berkesudahan. Kasih itu kekal, kasih itu abadi. Ya, kasih itu luar biasa, luar biasa. Jadi tetap miliki kasih. Karena kasih sekali lagi itu akan memberi kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Dia segala perkara dapat kutanggung, di dalam Dia. Dia Allah yang adalah kasih. Kalau kita mengaku kita ada di dalam Dia, berarti kita hidup dalam kasih. Kalau kita mengaku kita hidup dalam Dia tapi kita enggak punya kasih, ya kita bohong gitu. Karena Allah itu kasih. Dan sekali lagi, kasih itu adalah kekuatan. Kekuatan kasih itu lebih kuat dari maut. Ya. Kasih itu kuat seperti maut. Ya. Kuat benar kasih. Apapun bisa dilakukan orang itu karena kasih. Ya. Karena kasih benar kasih. Ada orang yang memperjuangkan anaknya itu dengan kematian anaknya, dengan naik sepeda. Dia mengayuh sepeda ya, sepeda demi mencari sebuah keadilan dari tempat yang jauh. Kenapa dia lakukan? Dia bisa lakukan karena cinta, berarti sih. Kalau enggak bisa. Ya, jadi hari-hari ini mari ingat, kalau kita merasa hidup ini berat, masih cintakah kita dengan Tuhan? Ya, begitu ya. Karena merasa musim ini berat, berarti sih.
Karena merasa hidup ini berat, merasa bahwa semuanya berat, ingatlah bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam kasih kita akan mampu berjalan, ya, melalui setiap musim dengan cinta dan kasih. Sepasang suami istri yang sudah berpuluh-puluh tahun menikah, berarti kasih, sampai mencapai pernikahan perak atau pernikahan emas, maka kita tahu bahwa dia sudah melewati semua musim, gitu ya. Ya, 90% mereka sudah melewati musim yang berganti-ganti dan tetap bersama. Apa yang memberi kekuatan? Apa yang memberi kekuatan sebenarnya? Ya, cinta. Papa saya dulu waktu capek-capek juga, setiap akhir pekan begitu kan, waktu saya masih di Caruban gitu, sama keluarga. Papa saya di kerja di Sidoarjo ya. Setiap ya Sabtu diusahakan pulang. Pasti kan capek ya, capek begitu jauh, tapi dijalani terus. Dijalani terus, luar biasa. Jadi saya dan adik saya itu selalu menanti di pinggir jalan, menanti setiap bus yang lewat. Kan ada jamnya, oh kira-kira jamnya datang jam segini. Saya dan adik saya naik sepeda, kemudian duduk di pinggir trotoar, menunggu bus yang lewat itu. Bus yang lewat. Lihat, oh bukan, sampai akhirnya, oh itu. Kalau sudah begitu senang ya. Saya pun dan adik saya kenapa bisa sabar menanti, karena kasih gitu. Ketemu papa gitu. Ketemu papa, ketemunya seminggu sekali. Kenapa kan harus berpisah jarak? Kenapa bisa menanti? Karena kasih. Kalau sudah pulang, wah seneng jalan bareng gitu ya. Ke rumah kontrakan, seneng jalan bareng. Iya benar kasih. Kemudian juga papa saya dari jauh naik bis ke Caruban gitu ya, sudah badan capek, tapi kenapa dia masih melakukannya? Karena ada keluarga dicintainya di sana. Kasih itu kekuatan, dan itu dilakukan terus. Mungkin nggak ada yang tahu ya. Gak banyak yang tahu, tapi saya tahu bahwa di dalamnya ada kasih yang luar biasa. Jadi begitulah kasih, berarti kasih itu adalah kekuatan. Jadi kalau Anda merasa bahwa hidup ini berat, coba cek kasihnya masih ada enggak, atau kasihnya sudah bocor kemana-mana. Gitu ya. Kalau kasihnya sudah enggak ada, maka tidak ada lagi kekuatan. Gitu ya. Hidup ini penuh dengan hal yang tidak terduga, menurut kasih. Hal yang tidak kita harapkan itu bisa terjadi. Oh, gitu kan. Semua orang itu berharap baik, tapi kadang hal yang tidak kita harapkan bisa terjadi. Ayo. Semua berharap keluarga sehat, tapi kok sakit? Ya, itu adalah hal yang tidak kita harapkan, tapi itu bisa terjadi dalam hidup ini. Ya. Kemarin saya dengar ini di grup keluarga ini ada yang patah tulang ya, karena jatuh. Ya, kok bisa? Ya itu hal yang tidak terduga. Semua berharap nggak ada yang patah tulang dalam keluarga ya nggak? Cuma nggak ada yang berharap sakit gitu. Semua sehat. Tapi hal yang tidak terduga itu bisa terjadi. Ya, disitulah kasih memampukan kita ya untuk terus melangkah. Ya. Saya nggak tahu bagaimana hidup Anda hari-hari ini, berarti kasih itu bisa memberi kita kekuatan. Saya ulang-ulang ya, kasih dan kasih. Tinggallah di dalam Allah yang adalah kasih, maka kita akan punya kekuatan untuk melakukan hal-hal yang menurut orang bodoh, menurut orang gila dia, menurut orang buat apa kamu melakukan itu?
menurut orang sia-sia, menurut orang tidak ada gunanya. Tapi kasih itu beda. Ada seorang istri yang menantikan suaminya yang selingkuh. Bodoh kamu, menikah saja lagi. Kenapa kamu masih berdoa untuk suamimu yang selingkuh itu? Sudah meninggalkan kamu, meninggalkan anak-anakmu. Kenapa kamu masih doakan? Ya, selingkuh saja, ganti selingkuh juga, gitu. Bodoh kamu, gitu. Bodoh kamu. Ya. Tapi ada seorang istri yang terus berdoa, berdoa dan berdoa. Walaupun dianggap bodoh, dianggap sia-sia. Kenapa dia lakukan? Karena kasih, benar kasih. Dan kasih itu yang memberinya kekuatan untuk terus berdoa, menyebut nama suaminya dalam doa, menyebut nama suaminya dalam doa, sampai terjadi mujizat. Suaminya benar-benar kembali bersatu dengan dia dan anak-anaknya. Nah, melihat kasih, bagaimana dengan kasih kita hari ini? Tetap hidup dalam kasih, kasih Tuhan yang luar biasa.

Ya, saya hadirkan satu pujian dan setelah itu nanti kita akan langsung lanjut dengan telaga ya. Yang satu ini saya hadirkan dari Maria Sandi dengan Sentuh Hatiku. Dan setelah ini saya akan langsung hadirkan telaga ya. Untuk Anda yang mau bergabung, berbagi berkat sukacita, silakan kirimkan lewat WA 0818310755. Atau Anda bisa gabung lewat Facebook Star FM.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi, dalam acara ini, dan kami akan mengambil suatu topik yaitu perilaku manipulatif anak. Bapak Heman Elia, Magister Psikologi, adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan khususnya di dalam bimbingan pendidikan anak. Maka kami percaya acara malam kepada saat ini akan sangat bermanfaat sekali bagi kita sekalian. Jadi kami mengucapkan selamat mengikuti acara ini. Pak Heman, kalau kita jeli mengamati anak-anak itu, tepat kalau orang mengatakan anak-anak itu seperti seorang ahli jiwa gitu katanya Pak ya, yang bisa mengenali kelemahan-kelemahan dari orang tuanya. Memang kadang-kadang secara tidak sadar kita itu terbawa oleh keinginan anak dan memenuhinya dan mengabulkan permintaannya gitu. Sebenarnya pengamatan ini bagaimana Pak?
1: Ini hal yang menarik sekali yang Pak Gunawan sebutkan sebagai ahli ilmu jiwa gitu ya. Dan memang ternyata anak-anak sejak sangat muda sekalipun itu bisa mengatur, bahkan kadang-kadang mengontrol atau mempermainkan perilaku orang tuanya. Jadi rupanya kita itu sejak kecil semuanya adalah manipulator-manipulator ini.
0: Ya, dalam hal apa itu biasanya Pak Iman? Anak memanipulasi orang tuanya.
1: Jadi kalau anak menginginkan sesuatu, memang dia akan berkembang ya. Dan ini bagian dari perkembangannya, yaitu dia belajar bagaimana mengatur tingkah laku orang-orang di sekelilingnya untuk nantinya juga memenuhi kebutuhannya. Dan selain kebutuhannya juga kemauan-kemauannya yang kekanak-kanakan. Misalnya seorang bayi ya, bayi itu baru lahir, dia akan menangis, dan dari tangisan-tangisan ini kita akan tahu bahwa sang bayi mulai belajar bagaimana menjadikan tangisan itu sebagai cara berkomunikasi untuk mengatur perilaku orang-orang lain di sekitarnya. Ada nada tangis ya yang kita bisa perhatikan. Salah satunya adalah anak minta supaya bisa dekat-dekat dengan pengasuhnya. Kalau semakin bertambah besar, bayi menggunakan tangis juga untuk menyatakan keinginan-keinginannya, seperti misalnya ingin mengambil barang. Kalau barang itu diambil dari dirinya, dia akan menangis. Maksudnya tidak boleh melepaskan diri dari barang itu dan seterusnya.
0: Tapi sampai sejauh itu, seperti contoh yang Pak Iman katakan, kan sebenarnya anak hanya ingin mengomunikasikan keinginannya terhadap orang lain ya. Dia tidak bisa bicara ya satu-satunya dengan tangisan gitu Pak.
1: Iya betul. Dan seperti saya katakan tadi, ada kecenderungan bahwa ada anak-anak tertentu yang selain menuntut kebutuhannya terpenuhi, tetapi juga menyatakan kemauan-kemauannya yang kekanak-kanakan. Jadi kalau misalnya kita tanggapi kemauan yang kekanak-kanakan ini, lama-kelamaan anak tidak belajar untuk semakin matang. Jadi seperti misalnya kalau apa saja yang anak tuntut itu kita penuhi, misalnya pada saat dia mulai belajar merangka dan sebagainya, lalu dia tidak mau merangka, dia maunya digendong terus oleh orang tua, dan orang tua selalu menggendongnya, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk belajar merangka. Demikian seterusnya. Jadi kalau misalnya kita terus menerus memenuhi keinginan kekanak-kanakannya, kapanpun, maka kita akan menjadikan anak-anak kita menjadi orang yang manipulatif ataupun orang yang tidak bisa mandiri.
0: Ya, kalau begitu kita harus lebih cermat mengamati sikap atau tingkah laku anak kita gitu Pak ya. Nah itu bagaimana caranya Pak?
1: kita harus membedakan mana sebetulnya yang kehendak yang kekanak-kanakan, mana yang sebetulnya keinginan dan kebutuhannya yang sah gitu, yang memang dia pada masa itu dia memerlukannya untuk kita penuhi. Jadi kalau kita lihat bahwa ini kemauannya, keinginannya yang kekanak-kanakan, kadang-kadang anak itu melakukan rengekan. Setelah merengek, anak akan melakukan ancaman-ancaman. Misalnya saja ancaman-ancaman dengan pembangkangan. Anak tidak mau tidur, tidak mau makan, memuntahkan makanan yang disuapkan padanya, tidak mau ke sekolah, sampai misalnya tingkah laku yang kelihatannya lebih halus. Misalnya ketika anak sudah bisa berkomunikasi dengan secara verbal, mereka melemparkan kesalahan kepada adiknya, kakaknya, atau berpura-pura manis ketika akan dihukum sehingga dia tidak jadi dihukum, dan sebagainya. Nah, ini perilaku-perilaku yang tidak matang. Dan kalau ini bisa menundukkan orang tuanya, di dalam tanda kutip, orang tuanya masuk di dalam pola permainan ini, maka anak akan mengembangkan pola-pola ini lebih lanjut.
0: Biasanya kan memang kita orang tua enggak mau terlalu repot gitu, Pak. Ya sudahlah, dituruti. Kali ini saja dituruti gitu. Tapi itu berulang kali gitu loh terusan, Pak. Keterusan jadinya.
1: Betul, Pak Gunawan. Biasanya perilaku anak sekali dituruti, padahal itu perilaku yang manipulatif, maka itu akan cenderung berulang. Karena ada suatu hukum perilaku yang mengatakan demikian. Perilaku yang mendatangkan hasil yang menyenangkan atau yang diinginkan akan cenderung diulang. Jadi misalnya kalau anak sekali berhasil dengan cara merengek atau dengan cara mengancam, maka itu akan cenderung diulang. Lain kali kalau dia meminta sesuatu tidak dituruti, dia akan lakukan ancamannya itu.
0: Nah, kalau begitu, Pak, kalau seandainya kita sadar, wah ini apa, anak ini lagi ngerjai kita gitu ya, Pak, ya, mau menyuruh-nyuruh kita dengan caranya dia, apakah kita secara spontan harus tidak menganggapnya atau bagaimana, Pak?
1: Kita pertama kali kita harus sadar apa yang sedang dilakukan anak ini, dan kita pertama-tama kita harus bedakan. Apakah anak ini sedang memanipulasi kita dan dia tahu jelas bahwa hal itu tidak diperkenankan dan tidak baik bagi dia, tetapi dia ingin itu demi memuaskan dirinya, ataukah memang itu kebutuhannya yang wajar? Kalau kebutuhannya yang wajar, kita perlu segera memenuhinya, atau katakan kalau bisa ditunda ya kita tunda sebentar dan kita mencari waktu lain untuk memenuhinya. Tugas kita adalah untuk pertama menentukan, kemudian juga menanggapi dan mengarahkan mereka, dan tujuannya adalah supaya mereka suatu ketika dapat membedakan mana yang pantas dan yang tidak pantas mereka lakukan. Bayi memang misalnya sebagai contoh memerlukan banyak gendongan, tetapi terlalu banyak digendong itu juga akan membuat mereka kurang bisa belajar hal-hal yang lain, misalnya merangkak, berdiri, dan kemudian berjalan, dan sebagainya. Jadi hal ini yang pertama-tama harus kita lakukan.
0: Nah, yang sulit memang menentukan itu sampai batas mana ya, Pak, kita harus berhenti dan atau meneruskan. Tetapi katakanlah kita sudah sampai pada suatu kesimpulan meneruskan atau berhenti dan sebagainya, langkah selanjutnya apa, Pak?
1: Langkah selanjutnya adalah misalnya begini. Pada saat kita lihat ini, anak itu gak mau bersekolah dengan alasan sakit. Ini sebagai contoh konkret supaya mempermudah kita. Kita perlu peka apakah ini akibat beban yang berlebihan yang harus ditanggungnya di sekolah, atau karena ia mau lari dari tanggung jawab yang seharusnya dapat ia tanggulangi. Nah, kalau misalnya dia mau lari dari tanggung jawab yang seharusnya dapat dia tanggulangi, kita bisa melakukan konfrontasi. kepada dia. Misalnya dengan mengatakan, Papa tahu atau Mama tahu kamu ini lagi malas ke sekolah ini. Misalnya begitu, dikonfrontasi. Dan kalau misalnya kamu sakit, kamu mengeluh sakit, dengan cara ini kamu bisa tidak usah ke sekolah. Nah, masalahnya kalau kamu ingin menjadi orang yang pandai dan kemudian kamu bisa terus berhasil di sekolah kamu, ya kamu harus hadapi ini, belajar menghadapi ini dan sebagainya. Jadi melakukan konfrontasi dan mengenali membuat anak tidak bisa menghindari dari ini, tujuan-tujuan yang dia sembunyikan.
0: Sebenarnya seorang anak itu, Pak, makin dia menjadi lebih besar, dia makin pandai memanipulasi atau makin berkurang dia, karena tahu bahwa toh manipulasinya enggak berhasil itu.
1: Ya, dia akan terus berusaha ya untuk menciptakan perilaku-perilaku manipulasi yang semakin canggih dan semakin canggih. Kalau dia tidak berhasil di satu sisi, dia akan mencoba sisi yang lain. Tetapi ya itu, kita harus mengenalinya dan mengemukakannya kepada dia, sehingga dia belajar perilaku yang tidak manipulatif. Nah, kenapa dia semakin hari semakin canggih? Karena dia juga semakin mengenal dunia lingkungannya, kelemahan-kelemahan dari lingkungannya, dalam hal ini kelemahan orang tuanya, sehingga dia juga semakin pandai di dalam melakukan hal itu.
0: Ya, katakan sekali-sekali kita memenuhi lah, kita tahu bahwa ini kita sedang dimanipulasi nih, kita sedang di ya coba ditundukkan gitu, Pak, dengan polanya dia. Lalu kita menuruti kemauannya. Apakah itu punya dampak yang negatif?
1: Kalau misalnya kita tahu pertama kali bahwa dia memanipulasi dengan cara itu, dan kalau kita tidak menurutinya tetapi justru mengarahkannya, itu sebetulnya akan mempermudah kita supaya perilaku itu tidak terlanjur berkembang. Tetapi kalau misalnya kita turuti, misalnya katakan anak itu dengan berperilaku manis sekali dan membuat kita tidak lagi bisa mendisiplin dia, lalu dia dapat kelonggaran, tidak usah belajar pada hari itu, dan kemudian dia bisa tidur jauh malam, maka nantinya anak akan mencoba itu. Kalau kali lain tidak diizinkan, dia akan berusaha dengan sekeras mungkin, karena dengan cara itu dia pernah berhasil. Jadi dia mengharapkan dengan cara yang lebih keras, dia akan memperoleh apa yang dia inginkan. Dengan demikian, tingkah laku manipulatifnya akan diperkuat.
0: Iya. Memang lebih baik itu kalau kita ya bisa mendidik anak-anak kita supaya tidak berlaku manipulatif gitu, Pak, ya. Tapi langkah-langkah apa itu, Pak, yang bisa kita lakukan supaya anak kita itu tidak terus-menerus memanipulasi kita?
1: Yang pertama, kita perlu tegaskan dan membedakan untuk mereka mana keinginan mereka yang wajar dan mana yang tidak wajar. Janganlah semua-semuanya kita tolak permintaan mereka, tetapi kita perlu bedakan kedua hal itu. Kalau permintaan mereka wajar dan kira-kira itu mempunyai dampak positif, kenapa tidak kita berikan? Sehingga anak bukannya menjadi takut untuk meminta kepada kita. Tetapi sebaliknya, kalau keinginan anak itu tidak wajar, kita ajarkan kepada mereka dan kita kasih tahu kepada mereka apa alasannya bahwa mereka itu meminta sesuatu yang tidak bisa dipenuhi. Itu salah satu cara.
0: Ya, saya percaya bahwa kedisiplinan di dalam pendidikan itu sangat penting gitu, Pak, ya. Tetapi bagaimana kita memulai kedisiplinan itu di dalam pendidikan anak ini supaya anak tidak mencoba-coba untuk memanipulir kita gitu?
1: Di dalam menerapkan disiplin, kita mesti punya peraturan-peraturan. Dan di dalam peraturan yang kita lakukan ini, kita mau terapkan ini, peraturan itu haruslah peraturan yang cukup wajar untuk tingkatan usia seperti mereka. Nah, ketika kita bisa memberikan kepada mereka peraturan-peraturan, maka kita juga perlu beritahukan apa konsekuensinya kalau peraturan ini tidak dilakukan. Mungkin kadang-kadang ada peraturan yang memang tidak bisa setiap saat diterapkan dengan sangat konsisten, dan kita harus beritahukan toleransi atau fleksibilitas apa yang kita bisa berikan kepada mereka. Nah, dengan cara seperti itu, anak belajar disiplin, dan setiap pelanggaran itu jangan sampai anak bisa lolos dari sanksi itu. Kalau misalnya kita sudah memikirkan sanksi yang cukup wajar begitu ya, tidak berlebihan, maka kita harus terapkan itu ketika anak melakukan pelanggaran. Kalau anak bisa mencari kesempatan untuk lolos dari sanksi, padahal peraturan itu ada, nah di situ bibit-bibit mulainya perilaku yang manipulatif.
0: Ya, tadi Pak Eman menyinggung tentang kita harus mengkonfrontasikan itu, perilaku anak yang konfrontatif. Itu mungkin Pak Eman bisa jelaskan sekali lagi atau contoh-contohnya bagaimana gitu, Pak?
1: Misalnya kita tahu bahwa anak itu sedang mengkambing hitamkan kakaknya atau adiknya gitu ya, atas kesalahan yang mereka perbuat begitu. Kita bisa misalnya malam-malam waktu kita bercerita gitu, waktu mau tidur dengan mereka bersama anak-anak semua, dan sebelum mulai dengan doa malam, kita bisa mengilustrasikan misalnya dari contoh-contoh Alkitab. Saya rasa contoh seperti kisah dari Adam dan Hawa itu satu contoh yang baik sekali, di mana Adam itu berusaha untuk menyembunyikan dosanya, pertama-tama dengan bersembunyi dari hadapan Allah. Tetapi sesungguhnya dia tidak bisa menyembunyikan dirinya dari hadapan Allah, dan ini perlu disadari oleh anak-anak. Dan kemudian kita berikan lagi bahwa satu prinsip bahwa si Adam ini ternyata menyalahkan istrinya yaitu Hawa, dan kemudian si Hawa ini juga menyalahkan si ular. Nah, kita jelaskan kepada anak-anak bahwa ini adalah perilaku manipulatif dengan mengambil contoh tingkah laku anak ini yang menyalahkan kesalahan pada diri orang lain. Nah, dengan cara ini anak kemudian menjadi sadar bahwa oh, ternyata tingkah laku saya terbuka ini, terungkap. Dan ternyata sebelum saya melakukan ini, sebetulnya ayah atau ibu sudah mengetahui tingkah laku ini, sehingga tingkah laku ini menjadi berkurang.
0: Nah, tetapi bagaimana hal itu supaya tidak mempermalukan si anak yang dibuka kedoknya ini di hadapan saudara-saudaranya yang lain gitu, Pak?
1: Memang akan terasa malu dan tidak apa-apa. Saya kira ini suatu hasil pendidikan yang cukup wajar. Nah, supaya ini bisa netralisir, biasanya kan ketika seorang anak disorot, diberikan contohnya, itu saudara-saudaranya yang lain itu kemudian saling ngejek dia, ya, saling menuduh, saling menertawakan. Nah, kita juga mengatakan hal yang sama, bahwa misalnya tingkah laku seperti ini juga ada pada kakaknya atau adiknya. Dan kita bisa lagi memberikan contoh kepada tingkah laku manipulatif yang lain. Sebagai contoh, ketika Daud ditegur oleh Nathan tidak secara langsung, ketika Daud itu berzinah dengan Bathsheba dengan mengumamakan ada seorang kaya yang mempunyai banyak domba dan seterusnya, itu adalah tingkah manipulatif yang secara tidak disadari dilakukan oleh Daud. Nah, ini bisa dikemukakan juga kepada saudara-saudaranya yang lain. Jangan menuduh orang lain, sedangkan kamu sendiri juga punya perilaku yang sama. Nah, tingkah laku yang manipulatif yang dibukakan ini juga berlaku bagi mereka. Dengan demikian mereka juga saling bisa koreksi.
0: Tapi apakah ada itu, Pak, anak yang ya yang begitu peka ya, anak ini ketika mau dibuka sikap yang aslinya itu, yang di mana dia mau memanipulasi kita, kemudian dia mendahului dengan mengakui kesalahannya, itu ada enggak kira-kira, Pak?
1: Jarang ya. Biasanya secara natural anak itu spontan akan menutupi. Nah, di dalam kondisi seperti ini sangat penting bagi orang tua untuk menciptakan suasana yang tidak saling menyalahkan, justru saling memaafkan. Kadang-kadang orang tua bisa mengambil sikapnya sendiri yang pernah meminta maaf kepada anaknya ketika orang tua secara tidak sengaja melakukan kesalahan terhadap anaknya. Jadi misalnya kita bisa katakan bahwa ya memang susah ya bagi seseorang untuk mengakui kesalahannya. Papa sendiri pernah salah. Gak ada orang yang gak pernah salah. Nah, papa kan pernah minta maaf sama kamu. Jadi kalau kamu ada kesalahan, kamu juga perlu minta maaf. Dengan cara-cara seperti itu, anak menjadi belajar bagaimana tidak memanipulasi, menutupi kesalahannya, tetapi mengakuinya dan meminta maaf.
0: Ya, mungkin perlu kita ciptakan hubungan dengan anak semikian rupa sehingga anak itu tidak takut-takut atau tidak ragu-ragu mengemukakan keinginan yang sebenarnya gitu, Pak.
1: Ya, itu betul sekali, Pak Gunawan. Jadi memang ketika anak bisa mengemukakan dirinya secara langsung tanpa menyuruh adiknya untuk meminta dan sebagainya, tidak lewat-lewat orang lain untuk minta, dan ketika anak itu mau minta sesuatu dan terus terang dengan permintaannya ini, kita harus hargai keterus terangannya ini, kejujurannya ini. Perkara dipenuhi atau tidak, kita juga perlu katakan kepada dia secara baik bahwa permintaan kamu ini belum bisa papa atau mama penuhi. Tetapi intinya adalah kejujuran, keterus terangan, keberanian anak untuk meminta ini juga perlu dihargai. Dengan tentu dengan catatan bahwa permintaan ini tidak secara manipulatif.
0: Iya. Bagaimana dengan tanggung jawab yang harus dipikul oleh anak itu, Pak?
1: Ya, anak harus menanggung tanggung jawabnya sendiri. Anak harus, kalau misalnya salah, anak harus menerima konsekuensinya sendiri. Jadi di dalam hal ini misalnya anak berlambat-lambat ke sekolah dengan harapan bahwa nantinya dia tidak perlu masuk sekolah atau dia punya alasan kalau misalnya dia dapat ulangan jelek dan sebagainya. Nah, sekali-sekali ya biarkan aja dia terlambat dan memperoleh sanksi dari guru atas keterlambatannya ini. Kecenderungan orang tua yang perlu dihindarkan adalah jangan sampai orang tua lalu berusaha menyelamatkan anaknya dari konsekuensinya ini, konsekuensi atas kesalahan anaknya ini. Nah, sekali-sekali seperti itu.
0: Ya, apakah itu tidak merugikan si anak ini di dalam pertumbuhan yang berikutnya?
1: Saya kira setiap orang belajar dari akibatnya sendiri ya, akibat dari perbuatannya sendiri. Dan justru kalau dia mengalami hal-hal seperti ini, dia belajar menanggung risikonya sendiri, belajar menjadi lebih matang.
0: Jadi memang harus ada keberanian dari sisi orang tuanya, Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Iya. Dan dalam hal ini, Pak, apakah ada ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita?
1: Saya ingin bacakan dari Amsal Salomo pasal 24 ayat 13 sampai 14. Dan ini adalah ayat yang sebetulnya ditujukan kepada anak supaya anak itu bisa menerima didikan dari orang tuanya. Anakku, makanlah madu sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang.
0: Ya, semoga memang ada anak-anak yang sempat mendengar ayat ini dibacakan, tetapi paling tidak orang tua sebagai pendamping, sebagai pembimbing itu bisa mengingatkan anak-anaknya terhadap ayat, adanya ayat ini, Pak ya.
1: Karena dan
0: ini
1: memperoleh, sangat penting sekali. Betul, dan memperoleh keberanian untuk mendidik anak-anaknya.
0: Iya, jadi ini akan memotivasi banyak orang tua yang mendengar siaran ini maupun anak-anak yang suka memanipulasi orang tuanya untuk diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Jadi terima kasih sekali Pak Eman untuk perbincangan yang sangat menarik kali ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Eman Elia, Magister Psikologi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang perilaku manipulatif anak. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.
2: 105,5 Star FM sudah kita dengarkan Telaga ya. Dan saya akan lanjut dengan satu pujian dari Marcel Tumbelaka bersama dengan Jason dalam Hidup Ini Adalah Kesempatan.

105,5 Star FM ya. Hidup ini adalah kesempatan dan pergunakan setiap kesempatan karena hidup ini tidak terulang begitu ya. Terima kasih untuk Pak Purmanam di Pasuruan Kota mengucapkan shalom, requestnya Gusti Tansah berkahi dari Yusak Sujarwo. Menyapa untuk Pak Paulus Tri, untuk Pak Irawan, Eyang Pono, Mas Adi, Bu Aci, Bu Irami, ke Purin, Mbak Wiwin, selamat bersekutu dan menikmati liburan. Untuk yang bertugas diberi kesehatan dan kekuatan ya. Berbagi berkat dari Roma 10:9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Shalom untuk Ibu Kamila di Sidoarjo. Hidup itu ada yang harus diingat, ada yang harus dilupakan, ada yang harus diutamakan, dan ada juga yang harus diabaikan. Oke, terima kasih untuk berkat yang dibagikan Ibu Kamila di Sidoarjo. Kemudian saya sapa Pak Lukas Basuki. Shalom, bagaimana kabarnya Pak Lukas? Senang kalau Pak Lukas gabung begini ya. Pak Lukas pagi ini berbagi berkat, tidak hanya menguras energi, overthinking juga membuat hati kita sulit peka mendengar suara Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak berbicara, melainkan karena kita terlalu bising di dalam. Ibrani 4 ayat 15, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita ya. Terima kasih Pak Lukas untuk berkat yang dibagikan, mengucapkan selamat pagi juga, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Kemudian ada Ibu Ira mengucapkan shalom pagi kok ya, requestnya Allah itu baik. Saya hari ini juga kerja kok ya, sama katanya. Jadi rumah kerupuknya hari ini juga aktif gitu ya. Kok gak libur saja ya, ikut nyembeli sapi atau kambing gitu. Oke, semangat untuk kerupuk gitu ya, yang sedang bekerja walaupun tanggal merah ya, semangat selalu gitu ya. Oke, saya harap dapat kiriman ini nanti, daging kurban ini bisa diolah. Oke, terima kasih untuk Purin yang ada di Bangil mengucapkan halo, shalom. Ko Julius ya, apa kabar? Kabar mama mertua, keponakan yang kecil ya. Ya, puji Tuhan semua dalam keadaan baik ya. Mengucapkan selamat melayani kembali di Persekutuan Udara PTL, menyapa semua pendengar, Pak Purmanam, Pak Lukas, Ibu Lita. Shalom Pak Lukas, pripun Pak, sehat sih gitu ya. Oh iya kok, puji Tuhan kemarin ini ceritanya ketemu dengan Pastor Philip Mantova gitu ya. Kesempatan ini jarang terjadi. Pastor Philip menyapa semua jemaatnya di GMS Pakuan Surabaya Barat ya. Ini Purin lihat dari dekat karena hadir di sana gitu ya, lagi mendoakan jemaat yang sakit. Oke, okay. So sweet banget ya, kok Julius dan adik nunggu papa pulang kerja setiap minggunya, nunggu di jalan, nunggu papa keluar dari bis ya. Kau Julius cerita, aku yang nangis terharu. Ya begitulah perjalanan hidup gitu ya. Ya, kadang papa saya juga, saya tunggu sama adik gak datang. Sampai jam 9 malam itu gak datang. Ya sudahlah, pulang gitu ya. Saya dan adik pulang lagi. Walaupun penantian sepertinya sia-sia begitu, tapi gak sia-sia karena malam hari dibangunkan, ternyata papa saya telat datang ya, dibangunkan ternyata papa sudah di rumah gitu. Luar biasa. Oke, papa saya kalau janji ditepati ya. Oke. Terima kasih untuk Ibu Lilik Avianti mengucapkan shalom, selamat pagi ko Julius, requestnya Walau Gunung Tak Berpindah. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Kemudian ada Bapak Paulus Kumala yang mengucapkan shalom juga, selamat pagi PTL, Kak Julius Kurniawan yang menyiarkan dan semua kru yang bertugas, semua pendengar siaran Radio Star FM Pandaan ya. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Menanti Tuhan bukanlah pasif, melainkan sikap iman yang aktif. Dalam penantian Tuhan memperbarui kekuatan kita dan memampukan kita untuk terbang tinggi melampaui segala kesulitan. Ya Bapa di surga, ajari kami menanti dengan iman dan pengharapan. Perbarui kekuatan kami setiap hari agar kami mampu berjalan tanpa keluh kesah dan tanpa lelah. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu. Oke, terima kasih untuk Ibu Aci juga. Ini pujian yang direquest Ibu Aci, siap-siap kita dengarkan ya. Dan ada berkat yang dibagikan.
Semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain, tetap hidup sehat ya, semangat dan bahagia. Selamat pagi, Tuhan berkati. Bapak Waluyo Adi juga berbagi berkat ya, dari Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Iman dan doa memang tidak terlihat, tetapi keduanya mempunyai kuasa untuk membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oke, itu dia ya, dan saya akan lanjut lagi dengan yang satu ini dari GMS Live dengan ketaatan.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM ya. Ojo sambat. Ya, yeah, ojo sambat. Sudah hadir dengan alunan irama Jawa ya. Di menit yang ke-57 lepas dari jam 6 bagi waktu Star FM. Saya sapa kembali ada yang bergabung di jalur Facebook Star FM. Terima kasih untuk John Sableng. Ada Andre Palar Setiawan, Mas Justari Kuncoro, Kartini Rarjo, Om Yudi, Tumiem, ada Wayan, Mbak Waisal Samplangan, Novi Margareta, Ibu Endang Astuti, Deborah Wahyu, Christian Tovatoni, Teguh Arianto, Ibu Genung Sri Utami, Tri Ratnasari, Imam Masari, dan juga Santi Hendrawati. Terima kasih juga untuk Wayati dan Roni Christian untuk kebersamaannya. Dan saya sapa juga untuk Anda yang bergabung di jalur Facebook yang mengirimkan komen ya di sini. Bersyukur. Ada Om Yudi mengucapkan shalom PTL ya, selamat pagi Mas Julius, menyapa semua pendengar PTL yang tercinta dimanapun berada. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan, dukungan doa semua keluarga dalam pekerjaan, kesehatan dan usaha. May God bless you with happiness and love ya. Terima kasih untuk Wayati juga mengucapkan shalom, selamat pagi Kak ya, selamat bertugas, Tuhan berkati dalam segala hal. Ojo sambat sudah saya hadirkan gitu ya. Terima kasih Roni Christian mengucapkan shalom PTL. Ada Aba Waisel Samplangan dari Gianyar Bali hadir mengucapkan selamat pagi buat semua kru dan pendengar Siasar FM. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Tumiem hadir dari Medan ya. Kemudian ada Kartini Raharjo yang berbagi berkat. Kiranya hari ini dipenuhi damai, sukacita, kesehatan dan berkat yang melimpah. Kemudian ada Ibu Endang Astuti yang mengucapkan selamat pagi, mengucap syukurlah selalu dalam segala hal, jangan hanya melihat kebaikan Tuhan ketika diberkati, namun rasakan juga kebaikan Tuhan ketika diberikan kekuatan menghadapi setiap persoalan. Oke, kita akan lanjut lagi dengan pujian yang lain di pagi ini di Persekutuan Udara PTL ya. Saya persiapkan pujian yang lain. Yang satu ini dari GPCC Worship Kids ya. Saya hadirkan dengan Pelangi.